0: yang hampir serupa dengan universitas terbuka. Peserta didik mengikuti pembelajaran mandiri yang dipadukan dengan pertemuan daring melalui aplikasi konferensi video bersama guru.
1: Sampai jumpa di Newsroom 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. Saat ini kita sudah di pukul 9 lebih 5 menit dan beta akan hadirkan lagu-lagu rohani di pagi ini, terkhusus buat Basudara umat Kristen dimana saja berada yang saat ini lagi menjalankan ibadah Minggu pagi. Di saat ini lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar Basudara dong semua.

ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong pung hidup.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong seng pernah batul-batul sendiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan pada Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari, akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi pendidikan.

kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronis, walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi hingga saat ini belum ditemukan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan, sementara jumlah penduduk miskin tiap tahunnya meningkat. Pada prinsipnya, kemiskinan merupakan suatu situasi yang perlu diperhatikan dan diatasi dengan baik agar angka kemiskinan pada negara berkembang khususnya tidak terus naik seiring dengan naiknya populasi manusia.

Prompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, ini Bapak Saudara, penguatan sumber daya manusia dinilai menjadi kunci agar usaha mikro mampu bertahan sekaligus naik kelas di tengah berbagai tantangan ekonomi dan perubahan zaman. Berangkat dari semangat tersebut, ya, Pusat Studi Islam, Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Universitas Muhammadiyah Maluku dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia menggelar pelatihan bertajuk Pengembangan SDM Usaha Mikro Inklusif di The City Hotel Ambon. Nah, kegiatan yang diikuti para pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah di Maluku ini jadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memperkuat kapasitas UMKM agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku, Faris Al-Fadhat, menyatakan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal tetapi juga kualitas SDM para pelaku usaha. Biasanya orang melihat bahwa modal adalah hal paling penting untuk memulai usaha, padahal yang tidak kalah penting adalah pengembangan kapasitas pelaku usaha mikro agar usahanya tetap sustain dan terus berkembang. Nah, Antua juga bilang ya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat melalui pengabdian yang berkelanjutan. Semoga sinergi ini dapat terus dilanjutkan dalam ranah perguruan tinggi. Mereka memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga pengembangan SDM benar-benar terlaksana. Nah, informasi ini Pak Saudara kita kutip dari rri.co.id.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, La.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama, kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Mbak Saudara Sentra Sakaton sudah ada di pukul 11.06 menit dan saatnya Beta Ati Mandilat akan patai dari ruang dengar Mbak Saudara di siang ini. Ya, Mbak Saudara akan ditemani oleh rekan Hence dan Beta, ya, patai dari ruang dengar Mbak Saudara. Selamat siang, salam sehat dari Beta dan Amatu.

Rumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan selamat pagi untuk saudara semua, kembali Beta Hinci hadir temani saudara di pagi hari ini ya. Pastinya saudara yang saat ini mungkin menikmati waktu liburnya ya, atau untuk saudara umat Kristiani yang tadi menjalani perjamuan kudus. Salam sejahtera untuk semuanya. Dan saudara, kita masih dengan saudara di program kita saat ini, yaitu Papa Lisa. Papa Lele, teman ibu saudara. Oke, dan nanti informasi-informasi akan kita kasih, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Sobat FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, dalam upaya ini memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Muhammadiyah Maluku yaitu UMA Maluku resmi menjalani kemitraan strategis dengan STIKES ya, RS Profesor Dr. J.A. Latumeten melalui penandatanganan ini perjanjian kerjasama ya atau MOU, dan penandatanganan tersebut telah berlangsung di kampus STIKES RS Profesor Dr. J.A. Lemena Kota Ambon. Dan kerjasama ya sama ini ditandatangani langsung oleh Rektor UM Maluku Profesor Haris Al-Fadhan dan bersama Ketua STIKES RS Profesor Dr. J.A. Latumeten. Dan bersaudara, kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis kedua institut dalam memperkuat pelaksanaan Triharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua lembaga berkomitmen ini menggabungkan potensi dan keunggulan yang dimiliki masing-masing untuk meningkatkan kualitas akademik dan pengembangan sumber daya manusia. Informasi selengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan PT Pelayaran Nasional Indonesia resmi menyesuaikan tarif layanan angkut muatan pada kapal penumpang untuk pemasaran yang berlaku mulai 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlanjutan ya layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Dan penyesuaian tarif hanya berlaku pada beberapa kategori muatan, yakni DRY ya, kontainer hingga kube, kendaraan golongan I3 dan kargo dan juga general kargo khusus. Sementara itu pemasaran yang dilakukan sebelum 1 Juni 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Dan sekretaris perusahaan PT PL Nidito mengatakan penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan di tengah meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Informasi selengkapnya, Bapak Saudara, bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Selamat siang ya untuk Bapak Saudara yang baru bergabung, mudah-mudahan dalam suasana yang paling asik di saat ini. Dan ada Jean Christy dengan Salalah.

0: Beta heran kenapa hidup nih akan berjalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iya, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh jajaran Rumah Tahanan Negara kelas 2B Masohi melalui pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang melibatkan seluruh petugas bersama warga binaan permasyarakatan Jumat 3 Juni 2026. Dan kegiatan yang berlangsung dilakukan Rutan Masohi ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, tertata dan nyaman bagi seluruh penghuni maupun petugas. Seluruh peserta bergotong royong melaksanakan berbagai kegiatan kebersihan di sejumlah titik lingkungan rutan. Kerja bakti diawali dengan pembagian tugas oleh petugas kepala WBP sehingga setiap area dapat dibersihkan secara efektif dan tetap berada dalam penguasaan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Setelah tadi ada Mita Telahatu ya, yang minta customer di bawah saudara saat ini, itu perjalanan membuka kita di program saat ini, Kabar dan Donci menemani di bawah saudara. Oke, nantinya Kabar dan Donci akan hadir teman di bawah saudara terus, jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Rombat FM di 90,1 MHz.

0: Kakak, Bita mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak motong-motong nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu kan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong ya, betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka kenapa nih? Aduh.

untuk kemenangan yang namanya Brasil. Asik. Oke, dan sudah menit yang ke-25 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saudara, PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PT PLNI ya resmi menyesuaikan tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan ya yang berlaku mulai dari 1 Juni ini di hari 1 Juni 2026 dan kebijakan tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan layanan logistik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Informasi ini saya kutip langsung ya di laman rri.co.id. Silakan aja Bapak Saudara langsung ke situ aja. Semuanya lengkap di situ. Tetap di Prom 4 FM Bapak Saudara, ada on air terima kasih.

Rumbat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, ramai ya di luar sana, ada sementara mereka pawai.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Satu FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan rencana peraturan daerah atau RAPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Agenda paripurna diawali dengan penyampaian nota pengantaran pemerintah daerah sebagai syarat kontribusional sebelum pembahasan RAPERDA selanjutnya. Namun bagi reaksi PDIP, penyerahan dokumen tersebut bukan sekedar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

FM buat saudara semua, silakan ya dari Helmi Setapi yang mendekat teman buat saudara. Dan meniti angka 19 dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan buat saudara saat ini ya. Dan buat saudara, apa kabar yang di rumah sana? Menikmati waktu liburnya, walau hari Minggu ya besok, tapi kita bekerja kembali. Oke, dan buat saudara, kita masih dengan buat saudara terus. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Perumpat FM saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Oke, masih suasana euforia bola ya saudara, karena di luar sana luar biasa banyak yang masih pawai. Waduh. Oke. Kita tinggalkan itu saja, Bu Saudara. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembina posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Amboina Biru pada hari Kamis kemarin ya. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim pembinaan posyandu dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Dan BIMTEK ini diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas, serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat Sulselvinusia Kaimnama ini saat membuka kegiatan menegaskan posyandu kini memiliki peran yang sangat luar biasa. Dan Mbak Saudara, informasi lengkapnya Mbak Saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang par dong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasih pelan dulu ya. Beta mau pi kasih penjelasan.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompa nisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Niño 2026, dan upaya tersebut dilakukan agar produk pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus diperhatikan. Menteri Pertanian Ani Amsar Sulaiman ini mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam panen.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Mbak Saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Ada tadi ya Lendi Sapulete dengan Suara Hati. Itulah gue buka perjalanan kita masih ya di saat ini program kita Donci dan Kabar ya, Kabaran Donci yang menemani Mbak Saudara sampai nanti ketemu ada di pengunjung acara juga. Oke. Dan Mbak Saudara di rumah sana ataupun Mbak Saudara yang sementara ini mungkin lagi menikmati waktu liburnya, mudah-mudahan dalam suasana paling baik karena kondisi kota Ambon hari ini ya cerah, bukan cerah sih Mbak Saudara, mendung tapi tidak hujan. Mudah-mudahan aja itu sampai nanti mungkin aktivitas Mbak Saudara selesai baru hujan. Oke, ada lihat dari Vicky Dek, terima kasih.

Sahabat budaya, permainan domikado adalah permainan yang tidak kalah menyenangkan. Dan permainan ini dimainkan banyak anak-anak yang duduk membentuk lingkaran. Tangan kanan mereka berada di atas tangan kiri pemain di sebelah kanannya. Dan tangan kirinya di bawah tangan kanan pemain di sebelah kiri mereka. Mereka akan saling menepuk melingkar sambil menyanyikan lagu.

0: Rompat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, asik ya. Satu dari Nita Talatu yang minta kasih teman ibu saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, pemerintah Kota Ambon Maluku mempercepat pengembangan konsep kota cerdas atau smart city berbasis teknologi dan data melalui penguatan sistem satu data Ambon. Integrasi layanan digital serta pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI di berbagai sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengembalian ya kebijakan yang lebih akurat. Wali Kota Ambon Pak Bodiwen Watimena melalui keterangan tertulis di Ambon pada kemarin mengatakan percepatan tersebut menjadi langkah lanjut setelah Kota Ambon meraih nilai 3,6 dalam evaluasi implementasi Kota Cerdas tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi selengkapnya, Pak Saudara, itu saya kutip langsung dari laman Antara Maluku. Selamat siang ya, menjelang sore untuk semuanya.
1: Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Arumbae berasal dari perjuangan leluhur melewati perjuangan panjang yang sulit di tengah lautan di Maluku. Arumbae memiliki makna sebagai sebuah perahu atau kapal yang di dalamnya terdapat 5 orang mendayung serta menghadapi tantangan di lautan lepas. Sedangkan Arumbae adalah bahasa Maluku untuk perahu. Saat ini, Arumbae telah ditempatkan di berbagai karya seni dan budaya, contohnya pada lagu-lagu daerah, sair bangunan, dan olahraga. Dalam bidang olahraga, Arumbae dilestarikan sebagai lomba mendayung yang dinamai dengan Arumbae Manggurebe. Arumbae Manggurebe selain menjadi olahraga tahunan yang diselenggarakan di Teluk Ambon, juga menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Sejarah terbentuknya negeri Latuhalat. Dahulu, negeri-negeri di semenanjung Nusaniwe berada dalam suatu persekutuan yang disebut Uli Nusaniwe. Uli ini dipimpin oleh seorang raja bergelar Lopulalan. Selain Raja Lopulalan, terdapat juga pemimpin-pemimpin lain dalam Uli Nusaniwe, sehingga membentuk pemerintahan empat perdana Nusaniwe dengan uku atau soa atau kampung yang dipimpinnya sebagai berikut. 1. Uku Hener di sekitar Bukit Amanila dipimpin oleh seorang raja dari Tuban bergelar Lopulalan. 2. Uku Huri di sekitar Labuhan Namalatu yang dipimpin orang kaya dari Seram bergelar Latuhalat. Dan yang ketiga, Seilale, di sekitar daratan Namasula, dipimpin oleh seorang patih dari Gorom bergelar Patinai. Yang keempat, Soapapala, di sekitar Tanjung Nusaniwe, yang dipimpin seorang kapiten dari Luhu bergelar Risakota. Ketika imperialisme barat menanamkan kekuasaannya di Ambon, kekuasaan Lopulalan sebagai penguasa Uli Nusaniwe mulai melemah dan negeri-negeri bawahannya mulai melepaskan diri membentuk pemerintahan otonom. Negeri Seilale melepaskan diri dan membentuk negeri Seilale yang dipimpin oleh Raja Lopies atau nama baptis Patinai dengan gelar Upulatu Patimailai. Sedangkan Uku Huri dan Soapapala sekarang Waimahu membentuk suatu pemerintahan dalam negeri Latuhalat yang dipimpin oleh Raja Saluteru atau nama sebenarnya Latuhalat dengan gelar Upulatu Jorusana. Meskipun demikian, Seilale dan Uku Hira Soapapala tetap berada dalam suatu petuanan yang lazim disebut Petuanan Silalatu. Yaitu hal ini dilatar belakangi cerita Kenari Bongko. Dengan terbentuknya negeri Seilale dan Latuhalat, maka negeri Nusaniwe hanya meliputi Uku Hener atau sekarang Airlow, Eri dan sebuah kampung kecil di selatan yang disebut Hatiari atau Pintu Kota, dipimpin oleh Raja Desoisa atau nama baptis Lopulalan dengan gelar Upulatu Waihena. Sahabat budaya, Latuhalat raja di bagian barat. Latuhalat atau yang sekarang dikatakan Force Van Westen atau raja di bagian barat adalah gelar yang dipakai oleh Upulatu Jorusana dalam menjalankan pemerintahan pada negeri Uku Huri Soapapala. Nama sebenarnya raja ini adalah Lasanteru atau Tiga Insan yang kemudian berubah menjadi Saluteru. Nama Latuhalat pada dasarnya mengacu pada letak negeri ini, yakni pada ujung barat Jasira Leitimor. Pada masa kejayaan negeri Nusaniwe di Jasira Leitimor, Raja Latuhalat berada di bawah pengaruh negeri ini dan hanya berkuasa sebagai orang kaya atau gelar pemimpin. Pada sebuah perkampungan atau uku yang disebut Uku Huri atau Kampung Tandus, Raja Latuhalat berdiam di Pertuhalat menjalin hubungan kekerabatan sejenis pela dengan Raja Lopulalan di negeri Uku Hener atau Nusaniwe. Uku Huri mewakili unsur perempuan, sedangkan Uku Hener mewakili unsur lelaki. Atau hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya pela Latuhalat. Hubungan ini terbentuk jauh sebelum adanya Pela Latuhalat di Alang dan Nusaniwe Hatiwe Besar. Dengan melemahnya kekuasaan Nusaniwe, Kampung Uku Huri dan Soapapala bergabung dan diperintah oleh Raja Latuhalat. Sebelumnya dikuasai oleh seorang kapiten dari Luhu bernama Lisakota atau Risakota. Ketenaran dan kesaktian Raja Latuhalat di Jasirah Laitimor pada masa itu menyebabkan namanya sangat terkenal sehingga negeri Uku Huri Papala yang dipimpinnya sering disebut sebagai negeri Latuhalat. Raja Latuhalat selanjutnya menggunakan nama sebenarnya Saluteru dan menjalankan pemerintahannya. Raja pertama di negeri Latuhalat
adalah Pau Tuselang Saluteru, kemudian diganti oleh putranya Patikiring Saluteru. Selanjutnya, raja yang ketiga adalah Latumanona Saluteru. Dalam masa pemerintahannya, Saluteru dibantu oleh Dewan Saniri Negeri. Demikianlah cerita tentang sejarah Latuhalat.

0: Sobat Saudara, pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pelaksanaan program Bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat tahun 2020 di Pulau Buru sebagai bentuk sinergi dengan TNI dalam mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Dian Basudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat dihubungi dari Ambon pada kemarin mengatakan program Bakti TNI Angkatan Darat merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Sahabat budaya, banyak sekali tempat-tempat peninggalan sejarah yang ada di Maluku yang perlu dilestarikan. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam yang berada di Desa Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Benteng ini pertama kali dibangun oleh bangsa Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao pada tahun 1512 dan dijadikan sebagai loji perdagangan. Setelah bangsa Belanda menguasai Pulau Ambon pada tahun 1605, mereka mengambil alih seluruh alih bangunan loji tersebut. Maka bangunan itu sudah diubah menjadi tempat kubu pertahanan. Kemudian, pada abad ke-17 setelah VOC dibentuk oleh Hendrik XVII, di Belanda akhirnya kembali bertempur melawan kerajaan Hitu yang dipimpin oleh seorang kapitan bernama Kaki Ali dan kawan-kawannya. Pembangunan benteng ini terus dilakukan oleh tentara Belanda dan pada akhirnya dilanjutkan pembangunannya lagi oleh seorang tokoh antagonis yaitu Arnold de Vlaming van Oxholm. Maka konstruksi daripada benteng tersebut seperti sebuah bangunan rumah yang disebut Blokhuis, terdiri dari 3 lantai, lantai berbata merah dan berlantai kayu besi. Pada ujung bangunan ada terdapat sebuah menara pengintai dan ruangan lainnya untuk tempat tidur para serdadu dan tempat pertemuan. Penjajah Belanda meninggalkan benteng Amsterdam pada awal tahun 1900 dalam keadaan rusak, serta ditumbuhi sebatang pohon beringin yang sangat besar. Dan benteng Amsterdam kembali dipugar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini, benteng peninggalan sejarah hanya tinggal sebagian saja, dan sebagiannya lagi sudah dijadikan perumahan rakyat. Pemerintah daerah berupaya terus untuk melindungi benteng-benteng peninggalan bangsa Portugis dan Belanda sebagai

Hati FM bersaudara semua, lagu-lagu asik kita menibat saudara mungkin yang mau mengambil waktu istirahatnya di saat ini. Asik ya bersaudara. Oke, perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN Maluku ya, mengoptimalkan program Gerakan Ayam Teladan Indonesia atau GATI untuk memperkuat keterlibatan ayah yang dalam pengasuhan anak gitu. Dan Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga atau BKKBN Maluku Edi Setiawan di Ambon pada kemarin mengatakan optimalisasi program dilakukan melalui peningkatan kapasitas seluruh pegawai serta penyuluh keluarga berencana atau PKB dan petugas lapangan keluarga berencana agar implementasi GATI menjangkau hingga tingkat desa dan keluarga. Dan ia mengatakan gerakan Ayah Teladan di Indonesia ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pembentukan karakter anak sejak usia dini. Dan program tersebut menekankan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai figur yang hadir secara emosional untuk mendukung tumbuh kembang anak. Informasi itu saya kutip dari Antara Maluku ya, untuk bersaudara semua. Terima kasih ya dengan bersaudara, lagu-lagu asik masih kita kasih terus sampai nanti ketemu ada di pukul 5 waktu Indonesia.

0: kita Cina buta, buta.
1: Sahabat budaya, permainan yang berikut ini memiliki nama yang cukup unik, yakni Leng Kalileng. Tidak ada sejarah pasti dari mana nama ini menjadi identitas permainan satu ini dan dari mana dia berasal. Permainan ini dimainkan dengan menyanyikan lagu Leng Kalileng sambil berputar mengelilingi si buta. Permainan ini dimainkan oleh banyak pemain, salah satunya akan menjadi si Cina buta dan yang lainnya adalah orang biasa. Si Cina buta akan ditutup matanya dengan kain dan sebagainya. Pemain lainnya akan membuat lingkaran dengan berpegang tangan dan si Cina buta akan duduk di tengah-tengah lingkaran itu. Mereka akan berputar-putar mengelilingi si Cina buta sambil bernyanyi lagu Leng Kali Leng. Dan di akhir permainan, mereka akan berteriak buta sambil mengacak-acak rambut.

Batu pemali adalah sebuah representasi dari kehadiran leluhur, yakni tete dan nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pemali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Bailiu. Batu pemali adalah bentuk atau sistem pemersatu perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang yang ada di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pemali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok yang berbeda-beda termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangan zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari perbedaan batu pemali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pemali, meskipun sistem adat asli negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Ha ha ha ha ha!

24 FM, saudara semua, 55 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk saudara semua yang masih tetap setia dengan kita di sini. Nantinya jangan kemana-mana, kita akan ada dengan saudara di news hari ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus memperkuat kualitas pelayanan dasar hingga ke tingkat desa. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Jambore Kader Posyandu tingkat kecamatan Elpa Putih yang resmi dibuka Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten SBB Yani Sosba Yani Asri di Aula Kantor Camat Elpa Putih pada kemarin. Mengusung tema Kader Terampil Layanan Berkualitas di Posyandu 6 SMP dan Siklus Hidup. Kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu agar mampu memberikan pelayanan yang profesional sesuai 6 standar pelayanan minimal pada setiap tahapan siklus kehidupan masyarakat. Pembukaan Jambore turut dihadiri Camat Elpa Putih Boy, Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Elpa Putih Marsien, dan para raja sekecamatan Elpa Putih, Kepala Puskesmas, serta seluruh kader Posyandu dari desa-desa di Kecamatan Elpa Putih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, meniti yang ke-9 dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan basudara, keruan dengar basudara, kita masih hadirkan program kita masih di saat ini, yaitu Kabar dan Donci menemani basudara yang mungkin sementara ini basudara yang sudah mungkin persiapan untuk olahraga di saat ini, meskipun kota Ambon saat ini mendung ya basudara. Oke, dan teman-teman basudara, kita akan hadirkan lagu-lagu, nanti informasi juga masih kita bagi untuk basudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Ayo ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alelia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alelia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi dia terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kaseng.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi kita mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akan nih. Beta mau bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan. Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting. Sebelum terlambat teman nih.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasih belah dulu.
2: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
3: Pro 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan oleh jajaran rumah tahanan negara kelas 2B Masohi melalui pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang melibatkan seluruh petugas bersama

Marga Binaan Pemasyarakatan Den Basudera. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan rutan Masoi ini menjadi bagian dari upaya penciptaan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, tertata dan nyaman bagi seluruh penghuni maupun petugas. Seluruh peserta bergotong royong melaksanakan berbagai kegiatan kebersihan di sejumlah titik lingkungan rutan, dan kerja bakti diawali dengan pembagian tugas oleh petugas kepada WBP sehingga setiap area dapat dibersihkan secara efektif dan tetap ya berada dalam pengawasan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku. Dan apapun kegiatan yang dilakukan meliputi pembersihan halaman dan area perkantoran, penyapuan serta juga mengumpulkan sampah di seluruh lingkungan rutan dan pembersihan seluruh drainasi, penataan tanaman juga dan area sekitar blok hunian sehingga pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan yang telah ditentukan. Dan sampai saat ini Basudera semuanya itu berjalan dengan baik. Informasi itu saya kutip langsung dari laman rri.co.id. Selamat sore ya buat Basudera yang baru bersama Ketong di saat ini. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya di saat ini. Dan menit yang ke-29 lepas dari pukul 16. Jadi waktu kita dengan Basudera tersisa setengah jam atau 30 menit ke depan ya, beta dengan Basudera. Oke, apa kabar yang tadi katanya bilang gini kata Ali, sementara nih, sementara membuat kue katanya, datang dulu. Nanti ya sehabis ini kata datang ya, namanya kue di sore hari identik gula panas tuh paling enak Basudera. Selamat sore aja untuk yang ada di Sulisana, ada Katong punya, ada Opa, asik Oma Rika, Deng Opa Lut ya, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik, salam sejahtera dan tetap sehat ya. Oke, ini salam dari Axel, asik. Oke, dan Axel bilang nampor dong sama tunggu nanti Axel datang, katanya begitu. Oke, tetap di Perempat FM Basudera, kita masih hiasi ruang dengar Basudera dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lah ni.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: Brombat FM, Mas Saudara semua, itu lagu terakhir sekaligus beta pamit. Terima kasih untuk Mas Saudara semua yang dari tadi dengan beta ya. Mudah-mudahan semua-semua yang beta kasih itu bisa bermanfaat untuk Mas Saudara semua. Selamat sore, amato.
1: News Pro Ampa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bersaudara, pernahkah sih dong dapat pesan atau berita di media sosial yang bikin kaget, marah, panik? Jangan buru-buru percaya, apalagi langsung bagikan. Di zaman sekarang ini, informasi memang datang paling cepat. Tapi, sehingga semua informasi itu benar. Hoax atau berita palsu itu bisa memecah belah persatuan, persaudaraan, menimbulkan kepanikan, bahkan merugikan orang banyak. Karena itu, saudara, mari katong harus jadi pengguna media sosial yang bijak. Biasakan cek dulu sumber informasinya, baca isi beritanya sampai selesai, dan pastikan berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Kalau masih ragu lagi, lebih baik tahan jempol daripada ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Iya toh? Ingatan, satu kali membagikan berita palsu itu bisa berdampak besar buat semua orang. Jadi, jadilah bagian dari penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan meresahkan. Media sosial akan menjadi ruang yang lebih sehat kalau katong semua ikut bertanggung jawab. Saring sebelum sharing, pikir sebelum klik, dan gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futsal.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembinaan posyandu tingkat kabupaten di ruang pertemuan Hotel Ambo Inapiro pada Kamis 2 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas tim pembina posyandu dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal. Bimtek diikuti tim pembina posyandu tingkat kabupaten kecamatan pemerintah desa, kepala puskesmas serta kader posyandu dari berbagai wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selvinus Kainama, saat membuka kegiatan menegaskan posyandu kini memiliki peran jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar. Melalui BIMTEK ini, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap kapasitas tim pembina posyandu semakin meningkat, mampu menjalankan fungsi pembinaan secara optimal. Penguatan posyandu diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, percepatan menurunnya stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta terwujudnya masyarakat Seram Bagian Barat yang lebih sehat, mandiri, dan juga sejahtera.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengarus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Masih di 90,1 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik, saudara, Katong sudah dipukul 20 lebih 3 menit dan saatnya beta hadirkan drama legenda. Edisi hari ini ada asal mula nama Tanjung Martafons.
1: Legenda Tanjung Martafons, sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta, dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh itu, kalau begitu biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah kalau Mama mau memijitnya. Tapi iya ya, hari ini Mama mau memperhatikan Bapak, tidak seperti biasanya.
0: Sudahlah, tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu, saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang, tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita, Martha, sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah, dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
0: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
1: Baiklah kalau begitu, Mak.
0: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Martha, Martha.
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
0: Ini, Na. Apa sudah Martha bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta taruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
0: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Martha makan dulu, Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Martha mulai bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
0: Ada apa le, Martha? Ada yang kurang? Atau apa yang Martha pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Martha khawatirkan,
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
0: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Martha yang perlu khawatir. Mama jual dulu begitu lagi. Kalau waktu itu Mama umur sama Martha sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
0: Sudahlah, Martha tenang saja. Tetap berdoa, pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh. Banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
0: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah. Beta mau pergi bajual.
0: Mama paling senang kalau Martha bilang begitu. Mama bangga par Martha.

0: Ma, Mama, Beta su siap rapi bajual nih.
1: Oh iya, Ata, su hitung kah belum? Jumlah sagu yang dibaki tadi yang Mama su taruh tuh?
0: Sudah Ma, Beta su hitung semua 100.
1: Oh iya, 100 buah eh?
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu, pesanan sagu yang par pelanggan tuh, antuk pu rumah dekat asrama tuh, ya antuk mungkin warna merah, tepat di ujung asrama, belok ke pantai. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti Beta bawa orang pesanan. Sekarang Beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatan, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma. Sagu, beli sagunya, sagunya enak. Om, Tante,
2: Nona, Nona jual sagu.
0: Ya.
2: Mari, mari, mari.
0: Ya Om, Om mau beli sagu.
2: Iya Nona, sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah Om, Om bali dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan Beta pun Mama.
2: Wah, Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar, Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah Om, betul sekali.
2: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh Om, itu tuh Beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama. Tapi sekarang.

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pung Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om Bali sagu 20 jua.
1: Iya om. Om, ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om.
0: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta
1: Iya, sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu Ya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu
2: Terima kasih le Nona. Sebentar, sagu nih buatan Mama Mina kan?
1: Iya, betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu, tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah, beta lihat sagunya jadi beta tanya sah. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
1: Iya betul sekali bu, itu sudah. Jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lah bisa beli sagu nilai barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lah. Dangke banyak le Nona Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sabantar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin, dangke banyak le om su kasih dukungan par beta. Tapi om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios tuh? Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akang jalan lewat mana?
0: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh. Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om, dangke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga om.
0: Iya Nona, jalan bye-bye.
1: Sagu, sagu. Sagu. Beli sagu. Selamat sore, Tante. Tante, selamat sore.
3: Iya, Nona. Bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu kah?
1: Iya, Tante. Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
3: Oh. Ini sagu dari Mama Mina kah?
1: Iya Tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
3: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
1: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang ini beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
3: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
1: Iya Tante, dangke banyak. Tante, sagunya ada 50 buah, semuanya harga Rp50.
3: Dangke Nona, ini uangnya.
1: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
3: Iya Nona.
1: Ah, ternyata sia-sia beta bantu mama bajual sagu. Walaupun beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang su terjual. Kalau sabantar beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat beta naik kapal Portugis, lalu beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi apa bisa beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin beta bisa mencapai impian itu. Astaga, kenapa beta harus melamun? Ini su sore, Baiknya beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
3: Sagu-sagu! Sagu! Om, tante beli sagu! Sagu! Sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu! Sagu, sagu! Sagu!
4: Sagu! Hai nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
1: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
4: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik nona. Di manakah nona tinggal?
1: Ah, tuan bisa saja tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini tuan, tidak jauh dari asrama ini. Kira-kira beberapa ratus meter saja tuan.
4: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
1: Benar tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini. Dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini tuan.
4: Wah, rupanya itu mamanya nona ya. Baguslah, berarti nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
1: Tuan, tuan, halo tuan, halo tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
4: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
1: Tuan ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa tuan, masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
4: Oh iya nona, maaf. Mungkin saya terlalu dalam memperhatikan nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
1: Tuan mau beli berapa?
4: Saya beli saja semuanya.
1: Ah, yang benar tuan. Tuan mau beli semuanya.
4: Benar nona, saya beli semua.
1: Aduh, baiklah tuan. Banyak sekali yang tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
4: Berapa harganya nona?
1: Semuanya 60 rupiah tuan.
4: Baiklah, ini uangnya nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk nona saja.
1: Wah tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
4: Tidak apa-apa nona, itu bonus buat nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik nona.
1: Waduh tuan, saya jadi malu terima pemberian tuan.
4: Sudahlah nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
1: Baiklah tuan, terima kasih banyak tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
4: Maaf nona, apa saya boleh tahu siapa nama nona?
1: Nama saya Martha tuan.
4: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
1: Oh, tuan Alfonso.
4: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya tuan lagi ya.
1: Baiklah tuan. Eh, maaf Alfonso.
4: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
1: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, ma, beta su pulang nih ma.
5: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
1: Lumayan ma, hari ini jualannya laku terjual semuanya.
5: Amin. Betul kan kata mama? Ata tidak perlu khawatir. Pasti jualannya terjual habis.
6: Iya, Mah.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap akang. Sekarang Ata bawa jual-jual sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma. Beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan, Nona.
0: Iya, Ma.
2: Sagu, papa mama, sagu. Sagu, om, sagu.
3: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, Tuan Alfonso.
3: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya, Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
3: Tentu, Marcha. Saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih, Alfonso. Kamu baik sekali.
3: Tapi, Marcha, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu, Martha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin, Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu, Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin, Alfonso?
3: Mungkin saja, Martha. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.

0: suka atau tidak mau. Tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
1: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah, Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
1: Baiklah, Martha. Saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua saku yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso. Saya permisi dulu.
1: Iya, Martha, kekasihku.
2: Martha, hari ini kan hari Minggu. Jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Betta mau bilang sesuatu.
2: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Betta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lagi.
2: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Martha semua lakukan kesalahan?
0: Ya, sing lama. Tentara itu datang por mau batamu saja.
2: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
1: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
2: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
1: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
2: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
1: Perkenalkan, saya Alfonso.
2: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
1: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
2: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu, apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
1: Begini, Mama Mina. Saya datang ke sini. Selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
2: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
1: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha, maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha sebelum nanti saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
2: Tuan Alfonso, bagi saya ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
1: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
3: Tuan Alfonso, maaf. Saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
1: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan.

0: mengatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Marta?
1: Marta? Marta?
2: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
2: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Papa itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
0: Baiklah, Marta, karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
2: Tetapi apa, Alfonso?
0: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Arusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, katung sudah di Matawana Pro 4 ya. Dan satu request kita putarkan dulu dari WhatsApp yang sudah bergabung di malam hari ini dari Kak Indah nih, yang mau request lagunya Mita Terhatu dan Stevie Tentua. Ini judulnya Anugerah Terindah. Nah, pendengar, nanti setelah ini kita akan bukakan dulu siaran berjaringan 1000 pulau ya. Nanti setelah itu kalau masih ada waktu, Katong akan bukakan lagi line telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar yang mau bergabung di Matawana Pro 4.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samulaki. Bersama dengan saya, Itawa Kano di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 5 Juli 2026.

Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Saumlaki, RRI Ritual, dan juga RRI Bula. Bagaimana sih cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI Saumlaki akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini dengan topik patung tumbur bersama dengan Debbie Kelmas Kosum.

0: Selamat malam pendengar Sekori Nusantara 3 yang ada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Samulaki. Jumpa lagi bersama saya Dibi Kelmaskosu dari RRI Samulaki dalam siaran berjaringan budaya serumpun dengan topik Patung Tumbur. Pendengar, Patung Tumbur adalah seni ukir di Pulau Yamdena, tepatnya di Desa Tumbur, Kecamatan Wermaktian. Estimasi jaraknya kurang lebih 20-an kilometer dari kota Somlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya berkesempatan menghubungi salah satu pengukir patung tumbur, Bapak Simon Sainyakit. Berprofesi sebagai pematung atau pengukir patung merupakan pekerjaan utama Bapak Simon untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Berikut pendengar kita ikuti dialog bersama Bapak Simon Sainyakit.
1: Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ini Bapak mungkin sibuk kan setiap hari apa saja Bapak?
2: Buat mas, kita kerajinan tuh, jadi kita buat kerajinan saja.
1: Oh, jadi sumber penghasilan Bapak untuk memenuhi kebutuhan ini cuma dari mengukir patung saja Bapak ya?
2: Iya.
1: Soal patung tumbur ini Bapak, kita mau tanya-tanya saja ini kira-kira untuk membuat patung tumbur ini, kira-kira di bahan-bahannya apa saja Bapak ya?
2: Pertama-tama katong siapkan bahan baku, itu yang pertama-tama sih, dari kayu ebon itu, kayu hitam.
1: Oh, ebon, iya.
2: Nah, jadi terus ada persiapan bahan baku khusus siap, lalu dibersihkan dengan alat bersih, skap. Setelah itu digambar dengan alat yang sudah disiapkan, lalu pahat menjadi patung. Ya, mungkin itu persiapan-persiapan yang perlu dipakai dalam membuat sebuah patung atau perahu begitu.
1: Oh, jadi patung tumbur ini hanya butuh itu saja Bapak, cuman bahan utamanya itu cuman kayu ebony nih Bapak. Biasanya Bapak patung apa, jenis apa sih yang Bapak buat?
2: Itu sejenis patung tradisi Tanimbar.
1: Iya.
2: Yaitu patung yang duduk sambil tongkat dagu, terus patung tani, lalu perahu tuh perahu Tanimbar, lalu perahu Venisi begitu. Itu tergantung dari pesanan dari konsumen.
1: Oh iya Bapak, sudah lama Bapak kebiasaan Bapak untuk mengukir patung ini Bapak, kira-kira sejak kapan?
2: Ya, sudah sejak beta di bangku SMA tahun 1990.
1: Ini turun-temurun atau memang sejak itu baru Bapak mulai?
2: Iya, jadi objek-objek untuk kerajinan ini objek turun-temurun ini. Bukan objek sampingan, tapi ini objek turun-temurun.
1: Jadi memang sudah dari leluhur juga Bapak, lalu turun-temurun ke Bapak sebagai penerus begitu Bapak ya?
2: Iya.
1: Yang biasa pesan itu dari mana saja Bapak?
2: Ya, itu pesanan itu dari apa sudah, kabupaten kota, khususnya di provinsi di kabupaten Kepulauan Tanimbar, lalu dari provinsi juga, mancanegara juga, kalau ada yang mau pesan terus melalui dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sini Bu.
1: Sejauh ini lancar pemesanannya, lancar atau bagaimana? Karena melihat Bapak mau penghasilan juga kan dari pembuatan patung ini Bapak, pakai memang dia memenuhi Bapak kebutuhan atau bagaimana Pak?
2: Iya, yang tahun-tahun sekarang ini ya memang kurang lancar karena hilangnya dengan COVID, sehingga sangat kurang pemasukan dari para pengrajin yang ada di desa. Karena mungkin terkait dengan landainya COVID yang berada di daerah kita itu. Cuma tahun-tahun yang kemarin sebelum COVID ya lancar. Ya, mungkin satu bulan ya bisa masuk pemasukan sampai 2-3 juta, ada pun sampai 5-6 juta.
1: Kalau setelah COVID ini bagaimana Bapak? Setelah adanya COVID ini penghasilannya bagaimana? Kalau sebelumnya kan
2: setelah adanya COVID ini ya pemasukan sangat kurang sekali Bu, paling minimal 1 bulan itu ya 1.500.000.
1: Ada kalanya tidak ada sekali. Tapi kalau tidak ada sama sekali bagaimana Bapak dong bisa menunjang kebutuhan itu Bapak? Apakah memang Bapak dong hanya bergantung hanya untuk kiran patung ini saja atau memang ada mata pencarian lain yang Bapak dong lakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan Bapak?
2: Iya, kalau tergantung ini, kalau pengrajin lain ya mungkin ya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ini. Cuma kalau macam kita sendiri, itu kita bergantung pada kerajinan ini, Bu. Jadi kalau tidak ada pesanan yang datang dari luar, ya itu kayaknya kita, ya untuk ekonomi dalam keluarga kan tidak lancar begitu. Cari jalan lain untuk bisa menghidupkan keluarga.
1: Jadi apa solusinya Bapak kalau memang tidak ada sekali Bapak dong, apa aktivitasnya apa mungkin lewat
2: terpaksa kita cari pekerjaan yang lain sementara ini.
1: Biasanya apa saja yang Bapak lakukan untuk bisa menutupi itu Bapak?
2: Jalannya kalau ini kita cari-cari, kalau tidak ada jalan lagi kita terpaksa angkat kita masih kerajinan. Ya, berjalan di Kota Sumlaki, ya, turut sekolah masuk untuk kesejahteraan keluarga saya, Ibu.
1: Oh, jadi cukup memasarkannya langsung mencari pekerjaan seperti itu. Tapi itu membantu, Bapak? Apakah memang dia lancar, bagus, ataukah bagaimana, Bapak?
2: Kalau siapanya, kalau macam ketong di kampung, lalu tidak ada konsumen yang masuk, berarti kita langsung berjalan menjual hasil ukiran. Ya, hasilnya lumayan juga.
1: Biasanya harga jualnya seperti apa, Bapak? Harga jualnya, Bapak jual harganya seperti apa, Bapak? Berapa harga jualnya?
2: Jadi harga patungnya, harga perahunya, biasa kan kita jual-jual perahu. Kalau patungnya, kita kurang jual di kota karena orang kurang besar patung. Kalau perahu kita jual ya, itu tergantung dari ukuran itu. Kalau ukuran yang 50 cm kita jual sampai 750 sampai 500 ribu itu terbuat. Nah setelah itu lalu kalau sudah dapat pembeli langsung mereka kalau senang langsung pesan juga. Jadi hasilnya lumayan kalau satu bulan kalau kita jalan hasilnya lumayan. Ya, banyak tapi mungkin kira-kira bisa 1 juta, 2 juta.
1: Butuh waktu lama Bapak untuk pengukiran ini Bapak?
2: Iya.
1: Waktunya butuh waktu lama juga untuk pengukiran ini atau memang waktunya cuma singkat saja sudah bisa peroleh hasil yang bagus begitu Bapak?
2: Ya ukuran, kalau untuk ukuran perahu itu enggak, pasarannya lancar Ibu. Itu kalau patungnya itu kadangkala mungkin sangat kurang kalau itu sangat kurang kalau pembeli kalau beli patung itu sangat kurang karena mungkin kira-kira dong pikir mungkin patung itu mungkin 1-2 tapi perahu kan bisa taruh di tempat-tempat siap jadi itu yang sangat lancar.
1: Jadi sejauh ini yang lebih banyak berminat banyak itu lebih ke perahu Bapak itu untuk pembeli dari dalam negeri, luar negeri. Kalau dari luar negeri bagaimana Bapak, apakah memang sama mereka lebih dominan untuk ke membeli
2: kalau dari luar negeri, kalau dari luar negeri itu mereka sangat senang dengan patung-patung. Ya mereka sangat senang, tapi yang lebih banyak mereka sangat senang itu adalah patung. Ya mungkin atau gantungan kunci itu ya, main itu yang memang sangat senang. Kalau dari sekarang, tapi kalau dari dari Indonesia sendiri ya mereka sangat senang dengan kapal-kapal ya, dan itu mana ada 1-2 yang senang juga ya. Sampo Pena, Sampo Pisu, yang lain-lain.
1: Untuk harga penjualannya apakah berbeda untuk nominal dengan dalam negeri ketika ada yang membeli dari dalam negeri dan luar negeri ataukah memang sama nominal yang dipatok sama seperti itu?
2: Ya untuk ya memang sangat berbeda Ibu. Kalau untuk ke dalam khususnya daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat beda harganya. Kalau untuk ke Tanimbar mungkin satu buah patung yang 30 cm saja itu terbuat itu 100 ribu. Tapi kalau untuk ke daerah dari luar daerah Kepulauan Tanimbar khususnya di Maluku, di Jawa itu harganya mungkin terbuat 150. Lalu untuk mancanegara sekali itu beda sangat beda jauh karena satu buah patung yang 30 cm itu 250 ribu mereka tenang.
1: Itu untuk patung, harga patung yang seperti itu ya Bapak. Untuk rincian harganya bisa Bapak sampaikan juga dari sejauh ini yang Bapak jual selain apa namanya perahu batu atau mungkin hal-hal ukiran-ukiran lain yang Bapak jual, bisa Bapak rincikan itu Bapak?
2: Iya, usaha-usaha yang saya kembangkan itu tanpa tisu, patung tanpa tisu, perahu, terus tanpa pena, tergantung dari pesanan dari konsumen. Mm-hmm. Itu kalau tanpa tisu harganya ya tidak terlalu mahal. Kayunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita jual sesuai dengan bahan kayunya. Mm-hmm. Jadi seperti itu kita jual per buah ada yang 300 sampai 250 ribu. Mm-hmm. Kalau tanpa pena itu per buah 250 sampai 300 ribu. Mm-hmm. Tidak dengan perahu patung, jadi tidak beda harganya.
1: Mm-hmm. Jadi yang paling harganya yang paling dominan paling tinggi dan itu apa Bapak, patung? Apa nama perahu?
2: Dominalnya harga itu ya perahu yang sangat tinggi. Mm. Itu tergantung ukurannya. Perahu itu dari 30 cm, 25 cm lari sampai 1 meter sampai 1 meter setengah. Mm. Itu yang 25 cm kalau perahu terbuah itu 350.000 sampai 300.000. Mm-hmm. 300 sampai 350 kalau 25 cm. Mm-hmm. Kalau 30 cm 350 sampai 400.000. Mm-hmm. Kalau perahu yang 40 cm sampai 50 cm itu 750.000. Mm-hmm. Kalau menyangkut perahu sampai 75 cm itu 1.500.000 sampai 2 juta.
1: Itu karena memang tingkat kesulitannya susah juga ya Bapak ya. Kalau untuk pembuatan patung dan lain-lain yang paling sulit memang patung perahu batu sendiri yang paling sulit.
2: Iya, iya, perahu itu tingkat kesulitannya karena bahannya sangat banyak itu. Itu dibutuhkan lem, dibutuhkan semen, dibutuhkan tong, lalu benang, itu lain-lain sebagainya. Hmm. Tapi kalau bahannya tinggal tahap-tahap lalu dibersihkan. Tapi kalau perahu itu memang itu tingkat kesulitannya itu. Ya, jadi kita kasih harga sesuai dengan pengeluaran yang kita peroleh itu.
1: Kesulitannya apakah memang hanya karena bahannya atau dari proses pengukirannya itu Bapak?
2: Dari tingkat bahannya itu.
1: Jadi kalau mengukir tidak jadi masalah, itu sudah biasa menurut Bapak begitu Bapak?
2: Ya.
1: Tidak terlalu.
2: Ya, tingkatnya yang sulit gitu.
1: Jadi untuk bahannya itu dari bahannya. Tidak bagaimana untuk tingkat kesulitan pembuatan patung itu sendiri ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Oke Bapak, kalau untuk ke Bapak sendiri, apa nama kemarin sempat ada lomba desa itu ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Bapak terlibat juga di situ Bapak?
2: Lomba desa iya.
1: Iya.
2: Desa juga, iya desa juga terlibat itu.
1: Seperti itu, apa itu Bapak?
2: Dalam lomba desa kemarin. Lalu kemarin kan dari tim dari provinsi juga mengunjungi setiap pengrajin yang ada di desa. Lalu masing-masing kelompok. Lalu beta juga sementara itu beta di beta kelompok beta sendiri. Lalu mereka tanya, lalu beta sampaikan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam kelompok kami Bu. Jadi beta sampaikan bahwa tingkat kesulitan yang ada di dalam beta kelompok yaitu yang pertama sekali itu tingkat pemasaran. Karena mungkin kira-kira dilanda dengan COVID. Sehingga pemasaran sekarang ini kan sangat sulit. Itu yang kedua adalah tingkat peralatan dan bahan baku. Bahan baku juga sekarang paling setengah mati, kita cari sampai kita beli dari yang orang yang sensor itu per meter 250.000 per meter. Kita sangat sulit di situ itu. Lalu apa sudah dari petugas-petugas yang kunjungi kita juga kita minta supaya kalau boleh bisa diperhatikan.
1: Jadi ternyata Jadi untuk mengikuti lomba, kan Tumpur sendiri perwakilan untuk mewakili Provinsi Maluku ya Bapak ya, Desa Tumpur Bapak ya, untuk lomba desa itu dari kerajinan tangan ini sendiri. Tadi Bapak sampaikan kelompok, ada kelompok ya, seperti apa kelompoknya, di timnya dibentuk lalu dibagi-bagi atau seperti apa Bapak persiapan Bapak untuk bersama kelompok untuk mengikuti lomba nanti Bapak?
2: Beta kelompok beta kan beta cuma ambil beta beta lalu beta istri terus anak lalu beta jadikan satu kelompok karena kita ambil dari orang lain juga, cuma kalau kita butuh untuk kerja ini hari kan mereka bilang lain, nah, makanya tidak jalan, jadi beta ambil cuma istri anak saja yang ada dalam beta kelompok.
1: Untuk mengikuti terlibat dalam lomba desa nantinya pada tingkat regional nantinya ya Pak, kan sudah lolos di provinsi ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Karena sudah dari beberapa desa itu, apakah memang yang terpilih keluarga Bapak dari kelompok yang Bapak sebutkan, Bapak, istri, bersama anak, ataukah memang ada beberapa dari lain yang terpilih untuk terlibat begitu Bapak?
2: Yang terpilih itu semua pengrajin yang ada di desa, tapi mereka lihat saja yang ketua-ketua kelompoknya. Ketua kelompok itu sudah mau dibilang bahwa itu sudah profesional, sehingga mereka cuma anggap ketua-ketua kelompok yang harus ikut lomba.
1: Ada berapa ya ikut Bapak?
2: Saya tahu belum ada berita persis, Ibu, belum ada berita positif untuk penyampaian.
1: Jadi waktu seleksinya itu bagaimana Bapak? Proses seleksinya itu seperti apa?
2: Iya, setiap apa sudah waktu yang lomba dari setiap dari
1: kabupaten kota tiap perwakilan. Iya,
2: disampaikan oleh pemerintah desa untuk kita siapkan ini di setiap kelompok. Lalu kita siap lalu mereka kunjungi kita.
1: Oh, jadi ketika datang saat penilaian itu kan penilaiannya di kampung ya Bapak ya?
2: Iya, penilaiannya di kampung.
1: Jadi tiap-tiap kelompok dia menyiapkan dia punya hasil pengrajinnya, hasil kerajinannya. Baru di situ ada penilaian seperti itu. Jadi secara menyeluruh ya Bapak ya?
2: Iya.
1: Nanti setelah ada tindak lanjutnya, lomba selanjutnya baru dipilih masing-masing kelompok atau seperti apa nanti belum tahu. Selanjutnya seperti itu Bapak ya?
2: Nah, beta juga kemarin beta kan sampaikan ke apa sudah para tim bahwa beta kalau lomba dengan di tingkat regional itu beta tidak takut, beta sebagai pengrajin beta tidak takut, sebab beta ini bisa bikin apa saja kalau mereka minta. Karena sudah pernah ikut lomba dengan orang Jepara pada saat tahun 89.
1: Beta
2: pilih provinsi waktu gubernurnya Pak Latu Koisina. Lalu lomba di Jakarta bulan Mei, beta ikut lomba Indoturis, lalu pertukaran kerajinan. Jadi orang Jepara kerja beta pun kerajinan, beta juga kerja orang Jepara pun kerajinan. Lalu pada saat itu beta meraih dapat juara satu umum. Juga beta bilang kalau untuk lomba dengan orang Jepara, orang Asma, beta pun takut. Karena beta sudah pernah lomba dengan orang Jepara. Padahal orang bilang, oh orang Jepara itu orang yang berbahaya, kita takut, tapi dia sendiri kita tidak takut.
1: Menurut Bapak sendiri, apa yang paling unggul dari Bapak ketika ikut lomba sehingga bisa jadi juaranya saat itu Bapak?
2: Saat itu kita pertukaran pikiran, lalu mereka punya ukiran untuk kita bikin, lalu perukiran per mereka bikin. Lalu kita minta dari panitia waktu itu Ibu Latu Koisina, lalu kita bilang kalau memang pertukaran ini kita minta supaya motifnya sama, tidak usah. Lalu disetujui, berminta lalu disetujui. Lalu kita lomba, kita kasih perahu dari hasil perahu mereka ke beta, lalu beta bilang beta siap. Lalu beta bikin, lalu beta kasih ke orang, beta suruh buat patung tani. Lalu tidak sama, satu hari juga, dua hari juga, empat juga tidak habis. Tapi beta buat burung kerajinan, beta buat satu hari setengah saja selesai. Lalu udah dapat juara satu umum.
1: Itu berapa peserta yang ikut saat itu?
2: Itu Kalau dari Maluku, berhadapan dengan orang Jepara, sementara Asmat berhadapan dengan orang Bali. Jadi ini saja ini, ada empat daerah saja yang lomba.
1: Oh, empat daerah yang lomba ya Bapak ya. Pengalaman berharga juga itu, jadi catatan juga untuk Bapak, memang optimis bahwa memang Bapak layak juga untuk ikut ya Bapak ya.
2: Iya.
1: Jadi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi dari pihak Pemda sendiri mana yang harus terlibat atau begitu ya Bapak ya, persiapan-persiapan apa yang disiapkan. Iya, iya. Mungkin ada patung atau itu memang patung yang sudah disiapkan itu yang nanti jadi patokan saja begitu Bapak ya.
2: Iya, berbagai-macam patung yang kita sudah siapkan. Ya bermotif, pokoknya motif apa saja yang kita pikir kita bikin. Jadi kita siap untuk mau ikut lomba. Kita tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tunjuk kita untuk diwakili juga bisa. Tapi kalau kita juga, karena kita juga umur sudah, ya mau dibilang bahwa umur sudah matahari mau jatuh tuh. Jadi
1: apa, usia berapa sekarang?
2: Kita 54 ibu.
1: Oh, 54 ya Bapak ya, masih hebat. Jadi memang untuk persiapan ini Bapak sudah siap begitu banyak ukiran sudah Bapak ya. Ada kira-kira ukiran-ukiran ya. Iya Bapak.
2: Iya, ukuran yang kita masih pikirkan yang nanti bisa apa sudah masuk lomba itu, kita mau buat barang yang aneh, tapi kita masih berpikir bahwa kira-kira apa yang kita harus bikin. Rajin belum pernah bikin
1: sesuatu yang ya. menarik perhatian begitu Bapak ya, agak beda menurut Bapak begitu, masih dipikirkan Bapak ya, belum ada, tapi sudah ya, ada ya. Beberapa yang sudah disiapkan begitu Bapak ya.
2: Iya, sudah ada beberapa yang saya sudah siapkan, lalu saya taruh di atas di jalan mau masuk ke desa, cuma taruh di situ aja. Kalau untuk persiapan dalam rumah masih cuma beberapa.
1: Jadi untuk pembuatannya ini sendiri Bapak, kira-kira ada perbedaan-perbedaan ketika kan banyak nih para pengrajinnya yang di desa Tumbur Bapak ya.
2: Iya.
1: Ketika kalau melihat dari sejumlah pengrajin yang menjual hasil kerajinan tangannya itu, ada sih perbedaan-perbedaan, mungkin kualitas ini yang baik karena memang seperti ini atau seperti itu begitu Bapak, atau memang semua kualitasnya sama begitu Bapak?
2: Iya, ada perbedaan kualitas.
1: Seperti apa tuh Bapak?
2: Itu seperti halus, motifnya aneh. Nah itu perbedaan-perbedaan itu yang perlu kita munculkan itu. Jadi yang pertama sekali harus halus, betul-betul halus. Walaupun hanya dengan kerjanya dengan manual, tapi perlu harus halus. Itu yang pertama. Yang kedua, motif aneh, motif yang tidak pernah dilihat oleh publik banyak. Kita untuk ke patung lalu kita buat sesuai dengan cerita sejarah yang perlu kita kembangkan ini. Ya, seperti motif yang ini ya, ceritanya bagaimana, terus perahu yang ini kira-kira ceritanya bagaimana, itu yang perlu dikembangkan.
1: Bisa Bapak bisa jelaskan sedikit mungkin pendengar juga mau tahu tuh Bapak, tuh dari setiap patung-patung Tumbur yang Bapak buat sendiri, kira-kira dari apa sih yang menjadi motif, apa yang menginspirasi sehingga bisa adanya patung ini atau seperti itu Bapak?
2: Motif yang pertama sekali untuk dari zaman dulu-dulu itu, dari itu pertama-tama sekali mereka buat motif tongkat dagu. Itu dari moyang kami buat patung tongkat dagu. Lalu terus kita tanya patung tongkat dagu itu kenapa. Itu kan banyak penilaian bahwa untuk patung tongkat dagu itu orang duduk bermalas-malasan. Kita ya, tongkat dagu itu adalah duduk untuk mengirikan sesuatu yang perlu dikerjakan. Itu untuk patung tongkat dagu, mulai sejarahnya seperti begitu. Jadi yang patung tongkat dagu, setelah di patung tongkat dagu terus patung pegang tempat kiri, tempat persembahan itu,
1: persembahan
2: apa sudah, tempat persembahan itu disiapkan untuk waktu dulu kan moyang-moyang kan tidak percaya Tuhan, hanya percaya batu-batuan, jadi persembahkan kepada yang mereka percaya. itu ibu.
1: Jadi dua jadi patung yang... ini yang punya makna. Kalau perahu batu ada maknanya tersendiri atau seperti apa pak?
2: Perahu. Iya perahu ini baru-baru kan dulu kan perahunya layar kupu-kupu yang itu biasa kegiatan dari moyang-moyang dulu pun biasa kalau kunjungi atau saudara-saudara atau di daerah-daerah lain atau kampung-kampung lain itu mereka selalu memakai layar kupu-kupu itu perahu tanimbar yang asli tapi sekarang kan perahu layar yang susun. Yang layar yang susun ibu tahu layar yang susun yang kecil-kecil itu beda jauh dengan tradisi tanimbar. Jadi kita buat layar susun, kita pakai layar susun ini pertama-tama kita ingatkan bahwa dulu orang dari Belanda atau dari Cina dong mau datang menyebarkan agama di Indonesia itu mereka memakai layar seperti itu sehingga kita ciptakan perahu seperti itu ibu. Jadi itu bukan perahu daerah kita tetapi itu perahu bangsa lain tapi bodi perahunya manusianya itu tanimbar orang tanimbar. Layarnya nuansa dari daerah lain tapi kenapa kita membuat seperti itu karena itu sudah termasuk sejarah juga karena Indonesia waktu Belanda dan Cina masuk ke tanimbar maka itu mereka memakai perahu seperti itu dan naga mereka memakai naga ini kita cuma kita itu saja lalu sekarang kan ada banyak yang ikut
1: banyak yang berminat sejauh yang pesan perahu batu ini apakah memang perahu seperti itu yang banyak dipesan atau ada jenis perahu lain yang berminat pesan begitu
2: jadi perahu layar yang mereka sangat berminat adalah perahu layar susun itu mereka sangat senang atau mungkin kira-kira mereka sudah mengalami cerita sehingga banyak mengalami perahu layar susun setelah perahu-perahu dari tanimbar juga mereka senang cuma hanya 1-2 tapi untuk perahu layar susun mereka sangat senang
1: itu lebih banyak yang senang di luar pembelinya dari mancanegara ataukah dari dalam negeri sendiri bapak luar daerah?
2: Iya dari dalam daerah dari luar daerah dari mancanegara kok senang dengan perahu-perahu itu tapi yang lebih senang untuk mancanegara itu perahu tradisi tanimbar perahu layar tapi perahu yang layarnya kupu-kupu seperti iya. Sementara perahu yang tidak pakai layar itu perahu penari yang menceritakan tentang sesuatu daerah yang ini perahu penari yang biasa ibu lihat perahu yang biasa menari-nari nah itu untung buat seperti begitu
1: ciri khas daerah ya bapak ya ini juga ciri khas daerah tanimbar
2: iya
1: selain perahu ada juga pikul batu bapak ada seperti itu bapak pikul batu dan juga ada tumpak parang
2: iya
1: ada makna tersendiri dari itu juga bapak
2: iya itu patung yang pukul baku lalu pegang parang tombak itu kan apa sudah patung tani ketung ini bilang patung tani
1: oh itu patung tani
2: ya patung tani lalu ketung bikin patung yang pegang parang tombak lalu pikul kayu pikul kapas itu tapi ketukut sesuai dengan cerita ini dia baru pulang kebun baru pulang sawah lalu yang ini ada dukun hasil sawahnya jadi sesuai dengan ketumpung tradisi di sini
1: kalau tombak parang ini maksudnya bagaimana bapak tombak parang
2: tombak parang iya tombak itu kan biasa kan laki-laki kan di sini kan orang-orang tua dulu kan kalau baru pulang kebun bukan hanya dengan parang isi tapi dalam sarungnya lalu ikat di pinggang lalu tombaknya dipegang lalu dibawa itu tombak itu khususnya untuk menjaga jangan-jangan sampai ada binatang buas ada musuh yang datang kan kita digolak berlindung
1: iya bapak ya jadi semua yang dibuat itu memang ada cerita di balik itu tidak asal dibuat tapi punya makna tersendiri begitu ya bapak ya
2: iya ibu ya
1: Tidak ada kendala ya. Lain lagi, Bapak? Atau mungkin hal lain ya. Yang bisa Bapak sampaikan?
2: Tidak ada untuk apa sudah kerajinan ini tiada. Kendalanya tadi yang kita bilang itu saja. Itu tingkat kendalanya hanya pemasaran. Itu ya sama sekali tingkat pemasaran karena kendala dengan COVID itu. Tidak, kalau untuk kendala-kendala lain ada juga. Cuma itu pertama, yang kedua adalah bahan baku dan peralatan itu saja. Karena sekarang kan peralatannya kita masih manual.
1: Manual ya.
2: Iya Ibu. Ya itu tergantung dari pemerintah ya. Pemerintah kalau memang sudah angan-angan sedikit ke waktu kita, lalu mereka bukan janji, tapi mereka sampaikan bahwa nanti akan dibantu dengan peralatan. Jadi sudah sedikit. Tapi bukan mereka janji, kita tidak bisa menerapkan perjanjian itu. Yang kita butuhkan adalah usaha.
1: Paling terakhir, kita, Bapak bisa sampaikan harapan Bapak sendiri mungkin terkait patung tumbur ini, Bapak, ukiran Bapak sendiri?
2: Iya, ya, terkait dengan patung tumbur ini, kita cuma mengharapkan agar supaya dinas-dinas terkait bisa membantukan para pengrajin untuk bisa mencari pasar atau Bapak angkat dari luar untuk bisa membantukan saja itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan.
0: Demikian pendengar, kebersamaan kita dalam Budaya Serumpun bersama RRI Saumlaki. Saya Dibi Kelmaskosu pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Saumlaki. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Salm Lucky dengan topik patung tumbur. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual. Dan selamat menikmati suguhan dari RRI Tual berikut ini.

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat KI Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran, kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat KI adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran, apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah KI kecil dan juga KI besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah KI kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah KI besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah KI besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi, dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu. Tapi ada makanan matang juga, jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus KI, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat KI kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah KI kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan, akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di KI besar, KI kecil, menu yang sudah disiapkan, matang, siap dimakan, atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot, apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav KI, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat-sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tual.
2: FM 103,6 MHz.
0: Ibu Ija, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ibu Ija, ketong di KI ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat Kei, yaitu dikir. Dikir ini apa Ibu Ija?
3: Dikir itu adalah bulan di mana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
0: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
3: Dikir ini biasanya dibacakan Barzanji, biasanya pada malam.
0: Barzanji ini apa?
3: Barzanji itu adalah di dalamnya
0: satu kitab, maksudnya begitu.
3: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
0: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga Kei yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
3: Iya.
0: Ini yang membaca kisah ini atau Barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
3: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
0: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
3: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
0: Biasanya berapa orang Ibu Ija?
3: Tergantung apa yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
0: Tapi di Kei biasanya itu dibikinkan dalam gabungan satu kampung,
3: dalam majelis, bentuk majelis ya. Tetangga kampung dan semuanya begitu.
0: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah ya. Pasti di atas 10 sampai ratusan
3: bahkan
0: orang.
3: Bahkan ratusan orang.
0: Satu kewajibannya bagi masyarakat Kei untuk melakukan kegiatan ini.
3: Ini merupakan sesuatu yang
0: bentuk cinta seperti itu ya.
3: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
0: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
3: Untuk pakaian sih bebas sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu, di saat namanya usuk, mewusuk Nabi itu, orang Kei biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi. Ada yang
0: ada makanan juga.
3: Makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa sajikan, gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Waktu dibikin itu kapan sih Bu Jia? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
3: Tidak menentu. Jadi membaca berzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah ramai berarti ketentuannya harus dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat Isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
4: Itu tidak istirahat, non-stop?
3: Non-stop. Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
4: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut?
3: Lanjut lagi, seperti itu.
4: Luar biasa ibu-ibu ya?
3: Iya.
4: Dari Isya itu sampai subuh ya?
3: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang
4: matahari mereka muncul masih. Wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
3: Sudah banyak kali.
4: Sudah banyak ya?
3: Iya.
4: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga,

0: apa dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga, semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti Barzani sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam, sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir, belum belum ada kasus insya Allah.
1: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
0: Kemarin-kemarin sudah, dan
1: oh, sudah.
0: Dan insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
1: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi Evav kita yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikir dan juga tradisi masyarakat Evav harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
0: Jadi untuk anak-anak generasi muda Evav, dikir ini memang sifatnya umum seluruh, untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda, tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan, dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam, itu jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah, dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
1: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
0: Ya, sama-sama, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tual.
3: FM 103,6 MHz.
1: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa dilakukan turun-temurun. Banyak hal positif yang dapat kita petik di sana dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita, atau selalu kita dengar, atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda, insya Allah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita di Nuhu Evav tercinta. Dari RRI Tual, saya Mat Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.

saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Tual. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik budaya Bian adat masyarakat El Dedora SBT. Nah, pendengar, cerita dari RRI Bula berikut ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 5 Juli 2026. Saya Tawakan mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Koru yang tiga Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah Bian atau Tekun Adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan tadi teh.
1: Tentang
3: itu sejarah usir. Ini yang satu hal baru. Udah kau jaga zaman.
2: Jaman rantau.
0: Pendengar budaya, Bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal Bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian Bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi Bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita Bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan Bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat Bian yang dinyanyikan.

0: sao là đưa đất tàu ở lô xin cao nụ phần ba ba tân với đi mà la pha ô mana saat deh lihat mah hilang kan nabi luar baru marana na balas pada saat ini baik sarang ajar matora
1: biasanya
0: laki-laki dia
1: naik duduk
0: lapor dia masuk kan dia lapor nah, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip dia begitu kan ini baru nah dong tahu di kepala marga dengan
1: kepala dusun
0: kepala marga buka
1: perempuan dia menyanyi
0: buka lalu perempuan lah dia perempuan dia saya mau kata kalau maksud dulu tapi dalam hal ini laki-laki juga tidak mau buka sebenarnya kasih lapor-lapor
1: ya, lapor dulu tapi ini dia pertama perempuan laki-laki
0: dari laki-laki perempuan dibuka buka bungkusan tidak ada sini baru apa laki-laki itu ketawa atau bungkusan laki-laki itu bilang itu perempuan itu kami dengan laki-laki
1: jadi dia buat bikin apa apa dengan kamu
0: tekun.
1: Oh iya tekun. Ada dia buat apa yang apa buat ada hilara.
0: Ya. Kalau melihat pak perempuan dia tanya bang. Dia biar dia biar mana dia teh.
1: Hilara. Hilara. Ini hilaranya sih.
0: Menyangkut hilara mana tuh?
1: Tapi mana hilara? Nabi juga nih. Nabi juga mana anak? Salah dari salah satu dari orang tua mobil perempuan harus dia tanya. Ya. Baru pernah kau tiba di sini, baru pernah kau datang di sini.
2: Tujuannya apa?
1: Baru pernah kau beta dia kau lupa di sini, kampungnya segala-gala di sini.
0: Selama ini
1: saya belum tahu kau datang di sini, makanya kau punya rombongan besar yang masih ada
2: makan. Apa?
0: Barat.

0: Timnya utara dengan selatan turun kasih damai. Ya coba rubah seperti
1: angin yang tadi.
0: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
1: ketua. Jadi lah, jadi PBB. Jadi untuk menjamaikan kedua belah pihak.
2: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: kalau perlawanan dalam hati itu berarti baiknya menggong. Bungkusan minara baiknya bukan itu berarti hakim, hakim harus menurut badan dan ada yang dilakukan. Segera kepada
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk, kini kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Pendengar setia perompet Riamo dimanapun berada, seng terasa katong sudah di penghujung waktu di hari ini ya. Di tanggal 5 Juli 2026. Dan karena sekarang katong sudah di pukul 23.55, saatnya beta pamit undur diri dari ruang dengar pendengar semua di malam hari ini. Beta mau ucapkan terima kasih banyak ya, danke persamua dong yang stay tune dengan katong dari subuh tadi sampai dengan sekarang. Semoga informasi yang katong bagikan di hari ini bermanfaat. Kemudian donci-donci yang katong putarkan juga di hari ini, semoga bisa menghibur pendengar semua. Akhir kata, beta Itawakano pamit undur diri, pendengar, salam sehat, dan...

Bersudara gendong dengan terdengarnya irama donci ini, maka selesailah katong pun tugas perbatasan bersudara dong semua di hari ini. Katong berpisah dengan harapan baku dapat layak sampir siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz.

Kartu berpisah dengan harapan baku dapat sampai siang jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam Bas dari semua dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon, program AMPA.

Selamat hampir siang, bersaudara gandum semua dimanapun bersaudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon Program Ampa. Katong balelai batamang basudara dari sekarang ini hampir siang sampai nanti malam di hari ini Senin 6 Juli 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Basudara gandum semua, selamat mengikuti katong pung acara dan terima kasih katong pung salam. Salam merdeka, tetap merdeka.

90.1 MHz. Pagi ini Basudara, kita bertambang Basudara. Di hari Senin, sekali lagi hari Senin, tanggal 6 Juli 2026. Ini tanggal cantik Basudara, 6 Juli 2026. Tanggal cantik, kita berharap juga hari ini semuanya cantik, semuanya baik. Apa yang kita buat baik, diberkati, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Basudara, dan pagi ini Kang Joli pagi seperti biasa hadir batang Basudara mengawali ketempung cerita di hari ini. Dan Kang Joli pagi setiap hari Senin itu gilirannya ketempung Basudara kaum Hindu ya, dimanapun kaum umat Hindu berada, ketempatamang dan lagu-lagu bernuansa religi Hindu untuk Basudara semua. Mudah-mudahan terhibur dengan apa yang ketempung sajikan di pagi ini.

Jangan andalkan orang lain terlalu banyak dalam hidupmu, karena bahkan bayanganmu sendiri meninggalkanmu saat gelap.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Nona E, di Ambon nih penduduk su paling banyak pas kali.
1: Iyo nyong, jam bilang akan lain. Beta lia nih pendatang lebih banyak dari katumpung penduduk asli.
0: Sentau besok-besok katumpung anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lagi? Tanpa-tanpa sama su pono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja ya nyong?
0: Alis tuh sabaran saja, tapi katong semboleh bilang apa-apa lagi. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon nih, beda suku, atau beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Yo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong sumesti bergandengan tangan par bangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan seng ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station.
2: The best radio station. 90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Secara umum sebutir kerikil tidak dianggap sama sekali. Bahkan tidak jarang kita tendingi karena dianggap menghalangi jalan kita. Padahal tanpa kerikil, kita tidak pernah membangun gedung bertingkat. Tanpa kerikil, tidak ada jembatan layang dan seterusnya.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

করুন, যা তাকিয়ে আল্লাহ।

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Di tengah keberagaman, ajaran Sang Hyang Widiwasa mengingatkan kita akan pentingnya saling menghormati sebagai wujud Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Setiap makhluk hidup yakini memiliki percikan ilahi sebagaimana tersirat dalam konsep Tatvang Asi yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dari pemahaman ini, kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, empati, dan penghargaan. Saling menghormati tidak hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari sikap dan tindakan. Menghargai perbedaan, keyakinan, budaya, maupun cara pandang adalah bentuk nyata dari praktik nilai Dharma. Dengan menghormati sesama, kita turut menjaga keharmonisan hidup yang seimbang, selaras dengan prinsip Trihita Karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam. Mari jadikan saling menghormati sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kita, karena dengan menghormati orang lain, kita sejatinya sedang memuliakan diri sendiri dan menciptakan kedamaian bagi

Saudara, sebuah rumah milik Yandri Letelai di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD, terbakar pada Jumat 3 Juli 2026, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur, dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian dan belum dipastikan apakah berkaitan dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang sebelumnya memicu ketegangan di antara kedua keluarga. Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebelum peristiwa kebakaran terjadi, Polres Maluku Barat Daya telah memfasilitasi mediasi antara keluarga korban kecelakaan dan keluarga terduga pelaku. Namun proses mediasi tersebut dikabarkan belum menghasilkan kesepakatan sehingga persoalan masih berlanjut. Salah seorang anggota keluarga korban yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan bahwa kedua belah pihak telah dipertemukan oleh penyidik. Di sisi lain, keluarga terduga pelaku mengaku situasi semakin memanas setelah rumah milik paman terduga pelaku sempat menjadi sasaran pelemparan batu oleh sekelompok orang. Peristiwa itu menurut mereka terjadi meski terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian. Keluarga terduga pelaku juga menyebut polisi kembali mengupayakan mediasi pasca kejadian tersebut, namun pertemuan kedua disebut kembali berakhir tanpa titik temu. Merasa situasi tidak lagi kondusif, keluarga terduga pelaku mengaku telah meminta perlindungan kepada aparat kepolisian. Mereka mengklaim belum memperoleh perlindungan sebagaimana yang diharapkan sehingga memilih meninggalkan rumah demi alasan keamanan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat ikuti di rri.co.id untuk lebih jelasnya.

0: Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, Mas Saudara masih dengan kantong di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat pagi buat Mas Saudara semua yang baru saja, khususnya Mas Saudara yang baru bergabung dengan kantong di Pro Ampas. Apa kabar Mas Saudara? Mudah-mudahan sehat ya. Sehat, bangun pagi dengan hati yang baik, hati yang gembira dan siap memulai aktivitas hari ini. Mas Saudara kantong sibuk masuk di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Tanggal cantik ya. Mudah-mudahan semua yang hari ini kantong buat katong lakukan semua baik, cantik sesuai dengan angka tanggal ya. Lalu semua berjalan lancar, sukses ya buat saudara. Dan semoga hari ini katun juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu sehat melaksanakan aktivitas di hari ini, hari Senin. Ya, Pak Saudara sudah siap-siap pasti untuk berangkat kerja ataupun juga mungkin kuliah, tempat kuliah ataupun mungkin juga sekolah masih libur ya. Iya. Oke, baik, Pak Saudara kita masih lanjut lah ya dengan donci-donci yang sudah disiapkan di sini di Pro Ampa. Menemani buat tamang Pak Saudara beraktivitas pagi dari rumah. Selamat beraktivitas. Sukses.

Iya, Mas Saudara, PT Pelni Persero terus mendorong pemanfaatan aplikasi Pelni Mobile sebagai solusi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi laut, mulai dari pengecekan jadwal kapal hingga pembelian tiket secara daring. Sosialisasi aplikasi tersebut disampaikan pada saat dialog interaktif RRI Ambon pada minggu kemarin, 5 Juli 2026. Ridwan Mandaliko, Kepala PT Pelni Persero Cabang Ambon mengatakan, Pelni Mobile hadir sebagai inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket kapal melalui telepon pintar berbasis Android maupun iOS. Dan menurutnya aplikasi tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi layanan yang lebih cepat, praktis dan juga efisien. Dan lebih lanjut, ia juga menjelaskan, melalui Pelni Mobile, masyarakat tidak hanya dapat membeli tiket kapal, tapi juga mengakses berbagai layanan lain seperti pengiriman barang, pelayanan keagenan kapal, hingga fitur mobile check-in yang memungkinkan penumpang melakukan check-in secara mandiri tanpa harus mengantre di pelabuhan. Informasi lebih lanjut, saudara, baca saja di rri.co.id dan ketemu lanjut lagi dengan Donci Donci yang suka tong siapkan di sini, saudara, jampi mana-mana. Masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Enggeli nai isa dalam muka supucat. Kenapa tu lai? Hui, sucek puses mas kablo.
1: Ayo eh, balomi, pasti mahal tu. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ale ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ale. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ale tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ale bisa di puskesmas, kak. Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang lu bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ale mau cek darah, iya toh? Ale mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katung sama masyarakat supaya katung bisa deteksi penyakit lebih awal. Ale tahu kak sen, sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Baik, saudara masih dengan Tony Prompas Suara Budaya Maluku dan Donci Donci masih terus hadir menemani bertemang Pak Saudara pagi ini. Kita masih punya informasi-informasi follow Pak Saudara. Kali ini dari Wagub Abdullah Fanat. Di mana Wagub Abdullah Fanat membuka secara resmi kegiatan bakti TNI Angkatan Darat untuk rakyat tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Mandala Putra Parbulu Waelata Kabupaten Buru pada Jumat 3 Juli 2026. Mbak Saudara, acara ini menjadi wujud nyata komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Fanat menyampaikan apresiasi kepada Kodam 15 Patimura atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Dan ia menegaskan bahwa bakti TNI AD bukan sekadar pengabdian, melainkan bukti kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Program Bakti TNI AD untuk rakyat mencakup berbagai sasaran, mulai dari peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penataan lingkungan yang bersih dan sehat. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan juga menjadi bagian dari agenda tersebut. Informasi lebih lanjut, Mbak Saudara, baca saja di rri.co.id. Donci, Donci masih bertemu Mbak Saudara di aktivitas pagi ini.

0: kakak. Bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa ya? Supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak ya. Betul saya tahu ya. Banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh ya. Sis tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu suka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih dia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe bae tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Suara Budaya Maluku. Selamat pagi buat sekali lagi buat bapak saudara yang baru saja bergabung dengan Katong. Apa kabar? Pagi ini Katong menyapa pendengar Pro Ampa dimanapun berada, ya. Selamat mendengarkan siaran Pro Ampa pagi ini dan beta Lisa Siahaan. Mudah-mudahan kabar bapak saudara semua baik. Dan selamat datang buat dua saudara yang baru saja tiba di Kota Ambon. Apa kabar ini? Semoga bapak saudara selalu sehat, semangat, dan yang pasti senang sekali kita masih hadir menemani bapak saudara semua di Pro Ampat Suara Budaya Maluku dan menghadirkan tentu saja informasi kabar-kabar, donci-donci dan berbagai pernak-pernik yang ada di siaran Pro Ampa edisi hari ini, hari Senin 6 Juli 2026, tanggal cantik bersaudara. Dan bersaudara juga bisa dengar kata melalui streaming maupun aplikasi RRI Digital. Radio juga iya, RRI digital iya, semuanya bapak saudara, RRI sudah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat dimanapun berada, yang bisa dengar lewat radio bisa, dengar streaming juga bisa, yang penting pulsa data, wifi lancar. Ya, bapak saudara, semoga kebersamaan Katong hari ini menjadi teman yang menghangatkan suasana walaupun ada yang tidak baik-baik saja di luar sana. Fans Brasil harus harus kecewa menghadapi kenyataan fansnya timnas Brasil harus kalah di babak 16 besar. Mereka hanya bisa sampai di babak 16 besar, saudara, dan harus harus mengakui keunggulan dari Norwegia. Ya, inilah pertandingan, saudara. Pasti ada yang kalah, ada yang menang. Namanya juga pertandingan, mempertemukan dua sisi. Yang satu harus menang, yang satu harus kalah. Ya, kata mau bagaimana lah itu. Oke, seperti itulah bapak saudara. Kata lanjut aja dan donci-donci yang masih kata siapkan buat bapak saudara, yang pasti di sepanjang hari ini untuk bapak saudara.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Selamat pagi saudara semua. Matahari sunai, saatnya Katong bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Katong ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Katong semangat, orang di sekitar Katong juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

0: Saudara Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku Zulkifli Bintang turun langsung ke rumah tahanan negara rutan kelas 2B Masuhi Sabtu 4 Juni 2026. Kedatangan Zulkifli Bintang disambut oleh Kepala Rutan kelas 2B Masuhi Idris Kilkoda beserta jajaran pejabat struktural dan pegawai. Kegiatan diawali dengan pemberian penguatan kepada seluruh jajaran rutan kelas 2B Masuhi di ruang rapat. Dalam arahannya, Zulkifli Bintang menegaskan bahwa setiap insan pemasyarakatan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan standar operasional prosedur SOP, serta senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan WBP. Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sekaligus memperkuat sinergi, kekompakan, dan solidaritas antar pegawai sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Kegiatan penguatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku guna memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan berjalan optimal serta sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

Kuno ada ya cari-cari referensi film terbaru. Informasi buat Bos Saudara, memasuki Juli 2026, sejumlah film terbaru dari dalam maupun luar negeri siap meramaikan layar bioskop di Indonesia. Mungkin Bos Saudara ada rencana, aduh mau pi nonton tapi siang tahu nonton film apa ya? Kira-kira apa ya? Film apa ya? Aksesnya mungkin saya yang terlalu ini untuk ke film-film di bioskop. Jadi kita mau kasih informasi for Bos Saudara. Ini informasinya. Tapi yang pasti Bos Saudara beragam genre. Genre mulai dari aksi, petualangan, animasi, horor, sampai dengan drama romantis dihadirkan untuk memberikan pilihan hiburan bagi para penonton selama musim liburan. Salah satu film yang paling dinantikan adalah Spider-Man Brand New Day yang dijadwalkan akan tayang pada akhir Juli. Film superhero tersebut kembali menghadirkan kisah terbaru Peter Parker yang diprediksi menjadi salah satu film dengan jumlah penonton terbanyak tahun ini. Selain itu, sutradara ternama Christopher Nolan juga menghadirkan film epic The Odyssey yang diadaptasi dari karya sastra klasik Yunani. Bos Saudara, film ini menjadi salah satu rilisan Hollywood yang paling ditunggu karena menghadirkan jajaran pemeran papan atas serta visual yang spektakuler. Bagi penikmat film keluarga nih Bos Saudara, bisa nonton rame-rame dengan sekeluarga. Ini versi live action Moana turut hadir di bioskop Juli 2026. Sementara itu penggemar animasi bisa juga menyaksikan Minions and Monsters yang menawarkan kisah penuh humor dan petualangan untuk semua usia. Industri perfilman Indonesia juga sing ketinggalan menghadirkan sejumlah karya baru. Ada film Petaka Gunung Welirang, Cinta Lama Babak Kedua, lalu ada Pemikat Jiwa serta Fofo. Menjadi beberapa judul yang siap menghibur masyarakat dengan cerita yang beragam. Ya, jadi Bos Saudara, banyak pilihan film berkualitas yang bisa dinikmati bersama keluarga maupun teman, sehingga membuat pengalaman menonton di bioskop semakin menarik ya. Dengan banyaknya film yang dirilis sepanjang 2026 di bulan Juli ini, persaingan di industri perfilman diperkirakan akan semakin ketat. Para pelaku industri perfilman berharap kehadiran film-film tersebut mampu meningkatkan minat masyarakat untuk kembali menikmati pengalaman menonton di bioskop, sekaligus memberikan dorongan positif bagi perkembangan film nasional maupun internasional. Atau lanjut lagi Bos Saudara, di sini Deng Beta di Sasiaan masih Batamang Bos Saudara di Donci Donci, dan juga kabar-kabar Pro Ampah, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia.

memang jadi pilihan untuk memperbaiki suasana hati. Apalagi yang sekarang ada hati-hati hancur ini akibat kekalahan sepak bola timnas, salah satu timnas ya, yang punya tim-tim yang suruh pulang. Pastinya bagaimana caranya untuk bisa menghibur suasana hati. Biasanya orang kalau lagi patah hati itu, atau lagi suasana hati yang lagi sing bagus, itu biasanya makan manis-manis. Nah, jadi mas saudara, tahu sing dibalik rasa manis yang memberikan kenikmatan sesaat itu, konsumsi, taruhlah konsumsi gula secara berlebihan, itu ternyata bisa membawa dampak negatif pada ketumpuk kesehatan, termasuk terhadap ketumpuk mental, mental ketong sendiri nih. Nah, karena itu penting sekali nih buat saudara memahami hubungan antara pola konsumsi gula dan kesehatan psikologis supaya kualitas hidup itu tetap terjaga. Nah, ini kata lansir dari Alodoc. Konsumsi gula berlebihan itu bisa mempengaruhi fungsi otak dan juga keseimbangan zat kimia yang berperan dalam mengatur suasana hati. Ya, meski gula itu bisa memberikan energi dengan cepat, lalu juga efeknya ya mungkin untuk yang lain-lain, tapi ini hanya berlangsung sementara, Mbak Saudara, sebelum akhirnya memicu penurunan energi yang drastis. Nah, kondisi ini bisa membuat seseorang merasa mudah lelah, letih, sampai emosi menjadi yang stabil. Nah, asupan gula yang terlalu tinggi ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi akan gula dalam jangka panjang itu bisa memicu peradangan di dalam tubuh dan otak yang berpotensi mempengaruhi fungsi saraf serta kesehatan emosional seseorang. Selain itu, konsumsi makanan manis berlebihan bisa menciptakan siklus yang sulit diputus. Ketika kadar gula darah naik, seseorang mungkin merasa lebih bersemangat. Tapi setelah kadar gula turun, tubuh katong itu akan kembali merasa lemas, sehingga muncul lagi keinginan untuk mengkonsumsi makanan manis. Nah, ini siklusnya terus-menerus nih, saudara. Ini kalau akan terus-menerus seperti ini, dampaknya pada ketumpuk perubahan suasana hati yang berulang-ulang. Nah, untuk membantu mencegah dampak tersebut, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah membatasi konsumsi gula tambahan dalam makanan maupun minuman sehari-hari. Misalnya mengurangi minuman berpemanis, ya, minuman-minuman yang ada pemanis-pemanis buatan tuh stop. Lalu kue, permen, serta camilan tinggi gula yang bisa membuat kadar gula camilan yang tinggi gula ini bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Jadi disarankan oleh Alodoc agar masyarakat memperbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, serta sumber protein tanpa lemak. Jadi begitu, Pak Saudara. Jadi jangan yang manis-manis, apalagi manis-manis yang buatan tuh, yang buatan-buatan tuh akan sih bagus. Jadi hindari pas kali-pas kali.

Pengaruh setamaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang jua simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: pisan, dalam muka supucat. Kenapa tuh lain? Wih, sucek puskesmas kah belum?
1: Ayo weh, balom weh, pasti mahal tuh. Nanti sah, kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu Pak Ali. Sekarang ini, su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhan. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang gue bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter, gratis, semua gratis.